0: 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
16: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Halo masyarakat Kota Bau-Bau dan pecinta sepak bola di mana pun kalian berada. Saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Bau-Bau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Bau-Bau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, semoga Anda masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau, masih di Cape Town pagi ini ya. Dan ini ada info cuaca juga untuk Anda semua, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan juga kondisi cuaca di Sultra pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum ini akan didominasi cuaca cerah berawan. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan juga masih berpotensi terjadi di beberapa daerah pada waktu tertentu. Berdasarkan perakiran cuaca yang berlaku mulai Sabtu ini pukul 8 hingga Minggu pukul 8 pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sultra ini diperkirakan juga mengalami cuaca cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Kolaka, Buton Tengah, dan juga Muna. Sementara itu, pada malam hari berpotensi hujan ringan diperkirakan juga terjadi di wilayah Konawe. Adapun pada, maksud kami, BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Sultra ini berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur ya hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk periode perakiran kali ini, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sultra. Meski demikian, masyarakat di daerah juga yang berpotensi diguyur hujan tetap dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang bersifat dinamis, pendengar.

Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya Sultra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariyangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. Empat karya budaya Sultra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

0: dimaksud dengan moderasi umat beragama? Moderasi umat beragama ialah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal. Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas utama Kementerian Agama, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Keptong pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga kembali ya merilis untuk perakiran tinggi gelombang wilayah Sultra. Informasi ini berlaku untuk tanggal 18 hingga 21 Juli 2026. Berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari yang diterima juga rri.co.id, pola angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot terjadi di perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi, pendengar. Dan tanggal 18 Juli ini pukul 8 hingga 19 Juli, perairan utara Wauni, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Sultra. Tanggal 19 pukul 8 hingga 20 Juli ini, perairan utara Wauni, Cempeda, perairan Buton, Teluk Bone, Barat Kabaena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Sultra. Tanggal 20 Juli pukul 8 hingga 21 Juli ini juga perairan utara Wauni, Laut Banda Timur Wauni, Selat Cempeda, perairan Buton, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi, pendengar. BMKG juga mengimbau nelayan yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati ya, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu, kapal tongkang dan kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari risiko kecelakaan laut. Selain itu juga, masyarakat di wilayah pesisir diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum. Dengan adanya perakiran ini, diharapkan juga seluruh pengguna jasa kelautan dapat merencanakan aktivitas dengan lebih aman, serta terus juga memantau informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama ini dalam menghadapi kondisi cuaca dan juga gelombang laut, pendengar.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

0: Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bau-Bau, Hasim Umar, ini memastikan pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda di seluruh madrasah berjalan secara edukatif, menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan juga perundungan. Penegasan tersebut ini disampaikan ya usai juga meninjau langsung pelaksanaan mata muda di MIN 1 Bau-Bau, MTSN 1 Bau-Bau, dan RA Purwanida Kota Bau-Bau. Dalam kunjungan itu, Hasim Umar didampingi juga Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta jajaran dan juga para pengawas madrasah. Dan ia juga menjelaskan ya, mulai tahun pelajaran 2026-2027, istilah masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama ini resmi berubah menjadi masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda. Pergantian nama tersebut bukan sekedar perubahan istilah, tetapi menjadi bagian dari transformasi pendidikan madrasah yang menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Mendengar, menurutnya ini pelaksanaan mata muda ini harus menjadi momentum ya untuk membangun budaya madrasah yang aman, nyaman, inklusif, dan juga menyenangkan bagi seluruh murid baru. Karena itu ia mengingatkan seluruh kepala madrasah dan kepala Raudatul Atfal RA agar menjalankan juga perannya sebagai penanggung jawab utama, manajer sekaligus juga pengawas kegiatan, sehingga seluruh rangkaian orientasi berlangsung sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Dan Hasim juga menegaskan bahwa seluruh panitia wajib memastikan tidak ada praktik kekerasan, perpeloncoan maupun juga perundungan selama kegiatan berlangsung ini. Melalui pelaksanaan mata muda, Kementerian Agama Kota Bau-Bau berharap peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan madrasah secara positif, mengenal budaya sekolah, serta menumbuhkan ya karakter yang berakhlak, toleran, dan juga saling menghargai sejak hari pertama menempuh pendidikan di madrasah.

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat, memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Ya baik, Maria, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di pagi ini. Tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda di Cape Town pagi ini. Dan juga tugas saya akan digantikan oleh rekan kali ya, yang akan menemani Anda di Cape Town siang hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Halo masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola di mana kalian berada. Saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.
3: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjaga

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa dalam ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat?

Ya lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat nih. Hih, alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Hih, berkat nih kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

Tahukah Anda mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fatin pendengar di Captain Siang ini untuk edisi akhir pekan pendengar Sabtu 18 Juli 2026. Dan awal jumpa kita pendengar untuk siang ini kami hadir di program request lagu seperti biasa. Yang mau gabung di request lagu dengarkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0852-5972-2994. Itu dia untuk line teleponnya pendengar. Anda juga bisa gabung via WhatsApp, telepon WhatsApp boleh, pesan WhatsApp boleh juga. Kita sapa dulu ya. Ya, selamat siang request lagu. Halo, selamat siang request lagu. Ya, request lagu. Bang, iya, mau dengar ke lagunya siapa Bang Albert?
1: Marion Jola,
0: Marion Jola ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, salam-salam. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Bang Albert di Keraton Buton sudah bergabung. Terima kasih Bang Albert, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0852-5972-2994 dan juga 0804-02-2823994. Halo request lagu.
2: Halo request lagu.
0: Halo kembali Bang Tegar ya. Gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Noah, separuh aku.
0: Noah, separuh aku. Buat siapa lagunya, silakan?
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Cali bersama operatornya.
0: Baik.
2: Ya, begitu. Lalu.
0: Amin, sama-sama Bang.
2: Bung Pedi Bure.
0: Iya.
2: Bang Jodi. Mas Bangun di Jawa Timur, Asli Surabaya.
0: Iya.
2: Juga Rakyat di Korea Baru.
0: Baik.
2: Dari di Kalsel.
0: Iya.
2: Di Barat, Andi di Bata, Andi di Kambari, Andi seluruh Ngoga, Mbak Tiara di Kendari Cina.
0: Iya.
2: Mbak Tika, Mikali Abo, yang di Gorontalo, Purnama Kali di Kola.
0: Baik.
2: Di Kendari.
0: Iya.
2: Mas Bungi Palu, dan
0: siapa pun yang terjadi. Oke, baik. Salam request lagu kembali dan terima kasih sudah bergabung Bang Tegar di Keraton. Sehat selalu Bang dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi ya, kita sapa pendengar. Halo request lagu.
3: Ya, juga request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Semoga
3: kita
0: bahagia. Amin, insyaallah ya, sehat selalu Bang ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: ST12
0: yang mana?
3: Ya, jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah, disiapkan lagunya. Silakan salam-salam ya, Bang.
3: Selamat juga, selamat ya. Ada Bang Jun, ada Uca, alhamdulillah. Ada Bang Yunus, ada Faida juga syutingnya. Ada Pekar, ada Una Masari. Semuanya tanpa kecuali kompak laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah bergabung Bang Nasrun. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik. Pendengar, kita dengarkan bersama ada Marion Jola featuring dengan Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi. Ada Noah, Separuh Aku, dan ST12, Jangan Pernah Berubah. Yang mau gabung, kita tahan dulu, nanti gabung di sisi berikutnya, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BOI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan ya, bagi Anda yang mau gabung di request lagu, deringkan saja telepon kami 0822 5972 2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Halo request lagu.
2: Halo request lagu, Kak Charlie.
1: Iya, halo kembali request lagu.
2: Rizka Kraton.
1: Gimana kabarnya Rizka?
2: Alhamdulillah baik ini Kak Charlie. Kabar Kak Charlie gimana?
1: Baik juga, sehat, alhamdulillah. Rizka mau dengarkan lagunya siapa?
2: Mau request lagunya Armada.
1: Armada, yang mana?
2: Yang Apa Kabar Sayang.
1: Oke, disiapkan ya. Salam-salam silakan.
2: Iya, Kak Cali. Besar buat yang tersayang aja, ada juga Rani. Mm-hmm. Mana suaranya? Semoga sehat. Ada iya, Sari. Amin. Ada juga Jul. Dan semua pendengar RRI Bobo Kak Cali.
1: Oke, baik.
2: Buat Kak Calinya, makasih. Lanjut.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum Kak Cali, request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan request lagu kembali. Terima kasih sudah bergabung Rizka di Keraton ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita lanjut lagi pendengar. Halo request lagu.
3: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
1: Alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Mbak Rani? Apa itu judulnya?
3: Tamu undangan, Bang.
1: Ah, suaranya kok tidak jelas ini?
3: Tamu undangan.
1: Tamu undangan?
3: Iya.
1: Dari?
3: Dari timur.
1: Penyanyinya siapa? Agus Sapia.

0: ada yeah. buat bunda-bunda yang terkecuali.
1: Oke, okay, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rani di Ternate. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Saya juga mau menyapa selamat siang untuk Ibu Wiga di Wonosobo. Ibu Wiga mau request lagunya 420, Kita Pasti Tua. Salam buat Om Nasrun, Mbak Purnama Sari, Mbak Sari dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wiga di Wonosobo, sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita dengarkan dulu ada Armada Apa Kabar Sayang, ada Agus Sapia tamu undangan dan 420, Kita Pasti Tua. Tetap di RRI Bawa Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar kita, di sesi terakhir untuk program acara request lagu, langsung saja kita sapa yang sudah bergabung. Halo request lagu. Halo request lagu.
2: Halo request lagu.
1: Ya, dengan Yono ya?
2: Ya, dengan Yono.
1: Baik.
2: Di Pimpi.
1: Mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Shawn Mendes.
1: Shawn Mendes yang mana?
2: With You Beda.
1: With You
2: Beda.
1: With You Beda.
2: Better.
1: Ya itu. Oke. Okay. Salam silakan.
2: Buat semua aja batang.
1: Oke, okay, baik. Ditunggu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Yono, dan terakhir saya menyapa melalui telepon kita ya. Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum, request lagu Dinda Cari yang ganteng, Bunda Hani hadir.
1: Iya, yeah, Bunda Hani. Sisi terakhir kita, Bunda, langsung
3: ada
1: saja.
3: Ada SMS itu tapi
1: lain, iya.
3: tidak sampai di RRI.
1: Sampai Ji, baru mau dibacakan ini.
3: Oh begitu kak, oke. Okay.
1: Sudah disiapkan lagunya.
3: Salam sehat selalu Dinda, bahagia selalu bersama keluarga Dinda.
1: Baik.
3: Salam ya, salam sehat semua. Mudah-mudahan orang yang anu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dinda atas waktumu. Assalamualaikum, request lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi penutup perjumpaan kita, Ibu Hani. Terima kasih sudah gabung, dan buat Anda semua terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, ada Warta Berita Sentral berjaringan nasional untuk Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: So it's an honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: Persepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Team Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimi

menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara kedua.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

bukti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

0: dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di Sabtu siang ini, mudah-mudahan menyenangkan pendengar. Melengkapi kebersamaan kita, kami temani Anda dengan program Jazz Musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa

membuat kalian menangis. Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu." Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan.
1: Pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Daerah bersama Pro 1 RRI Kendari. Tetap di RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
3: Program strategis nasional. Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1 dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari.
2: Pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di penyampaian Warta Siang. Di antaranya, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan dapur SPPG. Sejumlah sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana bos berprestasi. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama dengan saya, Yuda.

0: kita awali informasi kita yang pertama, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sekaligus juga memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Ya, MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
1: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugas bersama.
2: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau, Hamirudin, menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
3: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
2: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN kini memperluas peran strategi untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra, RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
5: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
4: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, dalam upaya berkelanjutan untuk menekan angka stunting, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, Balai Bangga Kencana, Kecamatan Kalidupa, sukses menggelar kegiatan sosialisasi dan praktek dapur sehat atasi stunting atau dasyat. Kegiatan strategi ini dilaksanakan di 10 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Kalidupa, Kabupaten Wakatobi, diantaranya meliputi Desa Sombano, Lewuto, Sembari, Balasuna, Balsel, Waduri, dan juga Kelurahan Laulua. Program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN ini berfokus pada pemberdayaan tim pendampingan keluarga TPK dan juga para kader. Tujuannya adalah melatih para kader dasyat agar lebih memahami penyediaan menu dengan gizi seimbang yang dikhususkan bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak di bawah 2 tahun. Untuk memastikan takaran gizi yang tepat, kegiatan ini didampingi langsung oleh tenaga gizi dari masing-masing puskesmas di wilayah desa terkait. Melalui moto Dapur Sehat, Keluarga Sehat, Cegah Stunting, BKKBN ingin menunjukkan bahwa pencegahan stunting bisa dimulai dari dapur sendiri, keluarga. Diajarkan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah dan mudah didapat di sekitar lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kendari, dan juga RRI Bau-Bau.
6: Juni sampai 15 Juli ini target kita dalam
0: Kami ulangi, capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan melampaui target awal BPS kejar penyelesaian hingga akhir Agustus. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
6: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,8%, jadi sudah melebihi target.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan, Laode Iksanuddin Hamid, mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
6: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya. Untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,8%, jadi sudah melebihi target.
2: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar 1 pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
6: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
2: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat, sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Berikut laporan Idam.
7: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari.
8: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara mengatakan, pada tahun anggaran berjalan terdapat 16 sekolah di Sulawesi Tenggara yang menerima dana BOS prestasi, di mana sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak prestasi yang berhasil diraih baik oleh sekolah maupun para siswa dalam berbagai ajang kompetisi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Untuk di Kota Kendari, kata Aris Badara, beberapa sekolah yang berhasil memperoleh BOS prestasi diantaranya SMA Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 1 Kendari. Sementara sekolah penerima lainnya tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sultra.
7: BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
8: Menurut Aris Badara, pemberian BOS prestasi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong mutu pendidikan di daerah. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar satuan pendidikan dapat menerima BOS prestasi. Selain wajib menerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berjalan, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional hingga internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan, dan prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun 2 tahun sebelum penetapan penerima BOS prestasi. Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan, melalui program ini pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat mengukir prestasi di berbagai bidang.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk melibatkan seluruh satuan pendidikan organisasi kemasyarakatan, OPD, instansi vertikal BUMN hingga BUMD. Kembali, rekan Hairul Mulku menurunkan laporannya.
9: Jadi kalau kita kembali ke masa-masa perjuangan kan, para pahlawan kemerdekaan, kita dulu tidak pernah berpikir anggaran, untuk berpikir dana, berpikir tenaga, berpikir capek untuk...
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satu agenda yang dipastikan kembali digelar adalah Lomba Gerak Jalan Indah yang menjadi kegiatan favorit masyarakat dalam rangka perayaan kemerdekaan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad pada Jumat mengatakan, pemerintah kota telah menggelar rapat persiapan pada 14 Juli lalu yang dipimpin Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsinabolu. Rapat tersebut menyepakati pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT RI yang mengacu pada tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurutnya, meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, semangat memperingati kemerdekaan tetap harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
9: Di kalau kita kembali ke masa-masa perjuangan kan, para pahlawan kemerdekaan, kita dulu tidak pernah berpikir anggaran, untuk berpikir dana, berpikir tenaga, berpikir capek untuk merebut kemerdekaan ini. Nah, kita sekarang yang mewarisi, mengisi kemerdekaan ini, tentu semangat itu yang kita ambil dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meriah, begitu, melibatkan masyarakat, juga pada ujungnya bagaimana mengikutsertakan pada para pelaku UMKM.
2: Laude Aswad menjelaskan rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih serta kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Seluruh seksi kepanitiaan disebut telah mulai bekerja sesuai tugas masing-masing. Selain itu, Lomba Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 10-12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan diikuti peserta dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat, organisasi kemasyarakatan, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
9: Jadi kalau ada yang bertanya tahun ini apakah ada lomba gerak jalan indah atau tidak, itu sudah ada surat resmi dari pemerintah kota tentang penyampaian pelaksanaan lomba gerak jalan indah. Lomba-lomba diharapkan itu lomba yang meriah, melibatkan masyarakat. Lomba yang tidak mengandung risiko. Intinya bisa masyarakat ikut meriahkan peringatan tahun ini.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau juga mengimbau seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, mempercantik pagar maupun gerbang kantor, serta memasang atribut kemerdekaan guna menciptakan suasana yang lebih semarak selama bulan Agustus. Laode Aswa turut mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama peringatan HUT RI, menghindari penyebaran informasi hoax maupun tindakan provokatif, agar perayaan kemerdekaan dapat berlangsung aman, hikmat, dan dirasakan merasakan seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan dapur SPPG. Sejumlah sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Ayo bergabung untuk kebersamaan kita di edisi Prodangdut 18 Juli 2026. Langsung menuju ke penelpon pertama. Halo Prodangdut. Iya. Request lagunya siapa nih?
1: Judulnya Penantian, Mas Rex.
0: Penantian, oke. Okay. Kayaknya banyak lah yang suka lagu ini ya.
1: Iya.
0: Banyak sekali yang request nih. Boleh, lagunya buat siapa?
1: Buat Bayanti dan Patranya. Selamat tugas selalu pakai kenal pun.
0: Amin.
1: Semoga ada.
0: Buat
1: Bung Andi di Padang dan semua pendengar di bawah tanpa kojel, salam Bernut antara kita.
0: Terima kasih. Ya, yang lainnya juga silakan ya pendengar yang ditunggu 0822-5972-2994. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Ya, lagunya siapa Mbak Sari?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala?
2: Iya.
0: Judul?
2: Dompet kosong.
0: Dompet kosong. Dompet kosong, banyak maunya, di.
2: Kada debitnya.
0: Oke, lanjut.
2: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat siapa tadi yang pertama itu tadi?
0: Pak Andis.
2: Iya, buatnya Bang Andis juga, buat Mbak Rani, Bang Ucan, buat semuanya aja deh.
0: Baik.
2: Buat Mbak Yanti, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi untuk sesi pertama. Halo Perdangdut. Halo Prodangdut. Aduh duh, gak ada suaranya. Kita ke penelpon lainnya saja ya. Halo Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum, salam Prodangdut.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekian tadi udah susah lagu nak ganti.
0: Aduh, gimana ini sudah sore.
3: Ini bahaya.
0: Lagunya siapa Bu Nur?
3: Dari Dalaila nak ganti.
0: Apa judul?
3: Zikir.
0: Zikir?
3: Iya. Yeah.
0: Tapi ini lagu religi kayaknya ya?
3: Hah?
0: Lagu religi.
3: Oh itu?
0: Iya.
3: Jangan salah itu.
0: Jadi yang mana, Mi?
3: Lagu... Coba di situ, Nak Yanti, lihat dulu. Ida Laila, apa lagunya? Tolong.
0: Ida Laila, ini ada hanya untukmu. Sepiring berdua. Cinta yang pertama, berkasih mesra, menanti janji, suara hati, cinta, khayalan masa lalu, tangis
3: hanya
0: kerinduan.
3: Hanya untukmu saja, Nayanti.
0: Hah?
3: Hanya untukmu saja.
0: Hanya untukmu?
3: Iya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya untuk Nayanti dengan Ananda Operator, untuk Linda dengan Ananda semuanya.
0: Mm-mm.
3: Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, keselamatan dunia akhir, kekompakan selalu. Dan terima kasih banyak dengan separuh Rinda semua ya, dengan Andana. Nah, Yanti terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar kita next ke lagu yang sudah di-request berikut ini. Yanti tunggu partisipasi Anda untuk sesi berikutnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Guys, saya Damar SKTNKES, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terutama buat Yanti, bersama operator, semoga sehat selalu dan selamat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Dan semua yang telah lewat, terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angko juga sudah bergabung ya pendengar. Satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan lagunya. Ya. Terputus? Oh ya, pendengar juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya. 0822-5972-2994. Nanti kembali lagi untuk sesi yang berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: Pendengar juga bisa bergabung di WhatsApp kami ya, 0822-5972-2994. Kirimkan pesan Anda, nanti Yanti bacakan. Seperti yang satu ini pendengar, sore Kak Yanti dari Rizka di Kraton mau request lagunya Iyet Ustami, judulnya Ijuk ya, buat pacarku saja nih katanya. Terima kasih. Iyet Bustami, judulnya Ijuk. Ntar kita lihatkan ya. Yang lainnya silakan, pendengar yang ditunggu. Oke, halo Prodang Dude.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Indah di Sopeng, Kak Kanti.
0: Mbak Indah di Sopeng, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik, tapi panas di sini, Kak Yanti.
0: Oh iya, di sini juga panas.
1: Sama dong, Kak Yanti.
0: Yuk kita ngadem aja lah dalam rumah ya, sambil dengar RRI.
1: Iya, dalam rumah ya, sambil dengar RRI Play Go atau digital.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Rana Rani, bisa Kak Yanti?
0: Rana Rani?
1: Rana Rani. Iye, hati panas membara.
0: Eh deh, hati panas membara, sudah panas lagi nih cuaca, hatinya juga panas.
1: Membara lagi.
0: Iya, tabakar mini. Hati panas membara.
1: Membara, iye.
0: Dari Rana Rani, oke.
1: Iye, lagunya buat ada satu bunda. Ani ya, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Nur, ada Kasul juga, Kandi, ada satu lagi. Pokoknya ada semua-semuanya pendengar.
0: Ada di semuanya, iya.
1: Terkecuali. Gua Kak Yanti, selamat bertugas, sukses selalu, sukses terus. Dan RRI Bawa juga
0: tetap jadi.
1: Terima kasih Kak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ada lagi nggak nih yang telepon? Kita next aja lah ke lagunya ya. Nanti abis itu kita lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Prodangdut, kebersamaan kita sampai jam 4 sore. Stay tuned!

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini ada pesan yang masuk di WhatsApp ya. Bu Wiga di Wonosobo katanya, request lagu mana nih? Kok hilang? Oke. Kayaknya ini yang gabung tadi deh, tapi baru terkirim. Yang gabung di request lagu, karena lagu yang di request malah lagunya ini, lagu pop ya. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon lainnya, silakan pendengar yang mau berpartisipasi di 0822-5972-2994 untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda juga bisa mengirimkan pesan Anda atau telepon ya di WhatsApp ya pendengar. Nanti akan bacakan pesan Anda, jangan lupa sebutkan nama dan alamat. Oke deh, kita next aja dulu deh ke lagu yang sudah di request pendengar. Dan juga untuk pendengar lainnya, silakan berpartisipasi untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut sesi berikutnya.

Saya Johan Lapurawal, petugas menara sewer pada Pulau Nampale. Ya, saya juga menikmati siaran radio, khususnya RRI Sorong, yang menjadi sarana informasi dan hiburan bagi petugas seperti saya yang mana bertugas di pulau yang tidak ada penduduk sama sekali. Semoga jaringannya bisa lebih luas lagi. Bila mungkin saya ditugaskan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Fani, di sana yang tidak ada jangkauan RRI.

Ya pendengar, ini sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Yanti pilihkan saja spesial lagunya untuk pecinta dangdut Indonesia. Dan berikutnya juga masih ada program-program spesial yang bisa Anda ikuti pendengar untuk kebersamaan kita di Kapten Sore ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of

Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.
4: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar yang selalu menjadi pendengar setia kami ya. Informasi yang cukup mengagetkan sih pendengar, ternyata ada ribuan WNI yang ganti kewarganegaraan. Dan ini ada akademisi yang membeberkan resiko brain drain ya. Jadi Kementerian Hukum ini menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, mendengar. Cukup banyak ya. Alasan permohonan ini beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, sampai juga peluang kehidupan di negara lain. Dan melihat fenomena ini, pendengar, dosen program studi hubungan internasional UMY Dian Asmawati menyampaikan kekhawatirannya karena dia menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Karena menurutnya migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun, dan pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari sejarah, kemudian juga ekonomi, sampai perkembangan dunia. Bangsa Indonesia sendiri punya sejarah panjang terkait perpindahan manusia di berbagai wilayah, dan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi ini buat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Era globalisasi sekarang buat masyarakat juga lebih cepat untuk mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara. Jadi informasi mengenai pendidikan, kemudian juga pekerjaan ya, serta kondisi ekonomi luar negeri sekarang mudah untuk diakses, mendengar. Nah, jadi kondisi ini turut mendorong sebagian anak muda mencari kesempatan di luar Indonesia. Bahkan munculnya narasi kabur aja dulu, wah itu ngeri-ngeri sedap ya. Di media sosial, pendengar, jadi gambaran keresahan sebagian masyarakat. Ya, dari pihaknya sendiri meminta agar pemerintah ini perlu memahami ya faktor pendorong fenomena ini secara lebih dalam, dan evaluasi kebijakan diperlukan agar Indonesia tetap mampu memberikan peluang bagi generasi muda di dalam negeri.

0: Esensi Buku RRI Bau-Bau. Bau-Bau.
1: The Ikigai Journey, buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales, akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang, karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan efek Shinkansen dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia, yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Frances Mirales, merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

0: korupsi saja ya?
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 tentunya kita dalam perjumpaan Gema Saripati Maju. Dan dimana untuk sore hari ini ya, edisi penanggalan tanggal 18 Juli 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, untuk di Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari kami tentunya dari RRI Kendari, di mana BKKBN kini memperluas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
3: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
2: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
0: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
4: Baik. Pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
6: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginan.

0: semuanya. Dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
1: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mombine, Viani Rizky, menyebut kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
2: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mombine terkait dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
1: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
3: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nutia Sujari bersama Teknik Studio, Anjas Poli, kembali ke RRI Kendari. Riko.
4: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nur Cahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
5: Selamat sore, rekan Riko.
4: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Baik, informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
7: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
6: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bobol, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
8: Sore, Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
9: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
9: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
10: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
9: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang. Kendalanya salah satunya itu, ya kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik, biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
10: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
11: Selamat sore rekan Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
12: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
13: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
12: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
13: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
5: Demikian informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang tugas sore hari ini, saya Kona Sutian Tula Sangone dan rekan teknik Agus Sunggah, ucapkan terima kasih atas kebersamanya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya, selamat Mariani. Sore,
15: rekan Riko di Kendari.
4: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
15: Baik. Saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
16: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
17: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
16: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tolitoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
18: Antusias daripada penyumbang cukup besar. Tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
16: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
15: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Tolitoli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
19: Iya, selamat sore ya rekan Riko di Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
19: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Polman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyad.
20: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
21: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
20: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai Paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Sada melaporkan.
19: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
22: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
22: Baik, terima kasih dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
23: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone, yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
0: Saya selaku owner dari Madu Al Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emuk.

0: kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari news feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
4: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menunya sama, kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi saya menemani Anda di Captain malam ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 18 Juli 2026. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di FM 97.48 MHz maupun aplikasi RRI digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio informasi Anda maupun juga radio hiburan Anda. Nah, pendengar kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali kami updatekan untuk edisi malam ini. Nah, satu lagu persembahan dari kami juga untuk melengkapi kebersamaan kita dalam acara selingan kami yaitu segmen musik dan informasi. Semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya yang saat ini mungkin sedang menikmati malam minggu ataupun juga weekend ya untuk

Oke, pendengar, satu lagu persembahan dari kami ya. Ada lagu dari Peter Pan yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Ya, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami updatekan beberapa informasi terkini, baik itu dari Kota Bobo sendiri, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam acara Selingan Captain malam ini, ini satu informasi kami updatekan mengenai puncak kemarau Agustus sampai dengan Oktober. Ini warga Bau-Bau diminta siaga hadapi angin kencang. Nah, pendengar, adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau ya, ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi musim kemarau di tahun 2026 yang juga diperkirakan lebih kering ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bahwa saja puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Bau-Bau, ini diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Ya, adapun PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau, yaitu Muhammad Tasdik juga menyampaikan pihaknya terus juga memantau mengenai perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG. Ini sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Nah, pendengar, menurutnya musim kemarau tahun ini dipengaruhi mengenai penguatan fenomena El Nino sehingga berpotensi memicu kondisi cuaca yang lebih kering sekaligus juga meningkatkan resiko cuaca ekstrim berskala lokal. Adapun BPBD mencatat periode Juli 2026 terjadi sedikitnya 3 kejadian akibat angin kencang. Nah, peristiwa tersebut juga meliputi atap rumah warga yang terbang hingga menimpa rumah tetangga serta pohon tumbang ya di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Sedangkan pada waktu malam harinya, satu pohon tumbang dilaporkan terjadi juga di kawasan Palagi Matang. Nah, pendengar, saat ini BPBD tengah juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bau-Bau untuk juga bisa mempercepat ya mengenai penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat angin kencang. Nah, sebagai langkah mitigasi, BPBD telah juga menerbitkan 2 surat imbauan resmi yang juga disebarluaskan kepada masyarakat yang berisi langkah-langkah antisipasi menghadapi angin kencang dan juga pohon tumbang. BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk bisa melakukan juga langkah pencegahan, diantaranya yaitu memangkas ranting pohon yang lapuk atau juga terlalu rimbun di sekitar rumah, dan juga memperkuat atap maupun juga bangunan semi permanen, serta menghindari berteduh ya di bawah pohon besar maupun juga papan reklame saat hujan disertai angin, dan juga berhati-hati saat berkendara di jalan yang juga dipenuhi pepohonan. Ya, selain ancaman angin kencang, warga yang bermukim di kawasan perbukitan dan juga lereng tebing ini juga diminta mewaspadai potensi tanah longsor. Nah, sementara meningkatnya suhu udara selama musim kemarau ini berpotensi memicu kebakaran lahan maupun juga pemukiman apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam menggunakan api. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang sudah mengawali kebersamaan kita juga di segmen musik dan informasi ya mengenai puncak kemarau Agustus sampai dengan Oktober. Ini warga Bau-Bau diminta juga siaga untuk menghadapi angin kencang.

Pendengar, kemarin pemerintah Kota Bau-Bau ya bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan juga stakeholder terkait ini memperkuat pengawasan mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG. Ya, ada pun juga Satgas dibentuk untuk juga memastikan mengenai operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, distribusi makanan hingga kesiapan sekolah penerima manfaat ini berjalan lancar dan juga setiap kendala dapat juga segera ditangani. Nah, adapun Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau yaitu Laude Aswad usai juga memimpin peninjauan di dapur SPPG Beto Ambari Lipu 01 dan juga SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat kemarin, dia menyampaikan bahwasanya pemerintah daerah ini bertugas juga untuk memfasilitasi terkait penyelesaian berbagai hambatan yang juga berpotensi mengganggu pelaksanaan program MBG. Ya, adapun informasi yang kami updatekan, selain memastikan operasional SPPG, menurutnya bahwa saja Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Nah, komitmen kepada sekolah dan juga guru ini juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG di Kota Bau-Bau. Nah, sementara itu koordinator wilayah SPPG Kota Bau-Bau, Hamirudin juga menilai bahwa saja pembentukan Satgas MBG ini menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Ya, karena menurutnya keberadaan Satgas akan juga mempermudah pengawasan, monitoring maupun juga evaluasi program sekaligus juga memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN maupun juga pengelola SPPG. Ya, Amiruddin juga menyebutkan sejak dimulainya tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2026, bahwa saja layanan MBG ini telah kembali berjalan. Nah, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih juga menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN juga berharap bahwa saja kolaborasi melalui Satgas dapat juga memastikan layanan MBG ini semakin optimal dan juga menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah.

Pendengar, belum lama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana ya, atau DP3AKB Kota Bau-Bau ini menggelar pertemuan koordinasi dan juga kerjasama lintas sektor dalam upaya penggerakan serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan atau KTP dan juga kekerasan terhadap anak atau KTA maupun juga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga perwakilan anak atau perkawinan anak ya. Nah, pendengar, kegiatan diinformasikan ini juga berlangsung di Aula DP3AKB Kota Bau-Bau, tepatnya Kamis tanggal 16 Juli 2026 kemarin. Adapun pertemuan tersebut juga menghadirkan 4 narasumber dari berbagai instansi, yakni Dr. Hamsam dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Alamsyam dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau, maupun juga Ibda Gunawal Hasbullah dari Satreskrim Polres Bau-Bau, dan juga praktisi dan juga akademisi Ainun Zauja. Kegiatan dipandu juga oleh Wahyu Waliono sebagai moderator. Nah, pendengar, dalam kesempatan itu, Alamsyah juga mengapresiasi mengenai inisiatif DP3AKB yang juga dinilai mampu memperkuat sinergi berbagai pihak. Ini dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk juga penyalahgunaan narkotika. Alamsyah juga mengungkapkan bahwa BNN Kota Bau-Bau telah juga menjalin nota kesepahaman atau MOU dengan tim penggerak PKK. Ini sebagai langkah untuk memperluas upaya pencegahan di tingkat keluarga. Nah, sementara itu Ibda Gunawal Hasbullah juga memaparkan mengenai kondisi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bau-Bau yang juga menunjukkan tren peningkatan. Nah, karena menurutnya forum koordinasi seperti ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus juga bisa memperkuat deteksi dini terhadap berbagai bentuk kekerasan. Nah, pendengar, terkait penegakan hukum, Gunawal juga menegaskan setiap laporan masyarakat akan juga diproses secara profesional sesuai juga ketentuan yang berlaku. Ya, kegiatan berlangsung secara juga interaktif dan dihadiri berbagai unsur, diantaranya yaitu TP/PKK Kota Bau-Bau, Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau, TP/PKK Kecamatan Wolio, Beto Ambari, Murhum, maupun juga Batu Puaro, serta perwakilan Puskesmas Kota Bau-Bau, Forum Anak Kota Bau-Bau, Forum Genre Kota Bau-Bau, serta Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ya, atau PATBM, Kelurahan Lamangga, Melai dan juga Wajo, UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, serta jajaran DP3A Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, melalui pertemuan ini, DP3AKB Kota Bau-Bau ini juga berharap bahwa saja kolaborasi lintas sektor semakin juga kuat. Nah, sehingga upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, dan juga perkawinan anak dapat juga dilakukan secara terpadu demi mewujudkan Kota Bau-Bau yang aman, ramah anak, maupun juga bebas dari segala bentuk kekerasan.

Saatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi Rere Digital langsung dari kawasan Limbowolio Tangada pada. Oke, pendengar, kami abaikan satu informasi dari Kota Bau-Bau mengenai cegah PMK. Ini 500 ekor sapi di Kota Bau-Bau tuntas divaksin. Nah, pendengar, ada pun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau ya, melalui bidang peternakan dan juga kesehatan hewan, ini telah menuntaskan terkait pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di wilayah Kota Bau-Bau. Nah, selama hampir 3 pekan, bahwa saja ini petugas menyisir sejumlah kandang sapi yang juga tersebar di 8 kecamatan untuk bisa memberikan vaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran PMK di Kota Bau-Bau. Ya, sebanyak 500 dosis vaksin berhasil juga disuntikan kepada 500 ekor sapi. Nah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, yaitu Justriati, juga menyampaikan vaksinasi di tahun ini diprioritaskan untuk sapi karena jumlah populasinya lebih besar dibandingkan kambing. Nah, selain itu, alokasi vaksin dari pemerintah pusat juga masih terbatas. Nah, adapun informasi yang kami updatekan berdasarkan data Dinas Pertanian, ini populasi sapi di Kota Bau-Bau saat ini mencapai 1.141 ekor yang tersebar di 8 kecamatan. Nah, sementara itu populasi kambing tercatat sebanyak 805 ekor. Ya, meski hingga kini Kota Bau-Bau masih bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku, Justriati juga menegaskan vaksinasi tetap juga dilakukan sebagai langkah antisipasi. Ya, karena menurutnya Kota Bau-Bau merupakan juga daerah terbuka dengan lalu lintas ternak yang cukup tinggi, baik itu melalui jalur darat maupun juga laut, sehingga memiliki juga potensi masuknya penyakit dari daerah lain.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: la Songogna.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beragar untuk melengkapi kebersamaan kita, kami cukupkan segmen musik dan informasi. Saat lagi RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
3: Rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
4: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
5: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
3: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
7: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
3: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
7: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
0: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
4: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
0: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
4: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
9: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
10: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
9: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
11: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
9: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
13: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
12: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
14: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. jadi diganti dengan perahu besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada Lebaran.
12: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
5: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
16: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
15: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
17: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
15: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
18: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
19: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
18: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
19: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
18: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
21: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
20: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
20: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
21: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
22: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
21: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
20: Ini kan prosesnya lama.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Tidak terrepresentasikan.
5: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
23: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Naik Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman,
1: halo.
23: Iya, Pak.
1: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
1: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu.
1: Iya, dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
1: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia
23: juga. Iya.
1: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Naik Kuliner kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, belakangan ini toh saya lihat Mama tidak pernah buatkan anak kita bekal untuk ke sekolah. Ada apa, Kak? Jangan sampai Mama sudah malas memasakkan anaknya kita.
1: Papa ini ada-ada saja. Masa saya sudah malas buatkan bekal anakku? Tidak mungkinlah.
0: Terus kenapa setiap saya antar anak kita ke sekolah, saya tidak pernah lihat dia bawa bekal?
1: Pak, makanya update terus berita dari pemerintah, biar tahu kebijakan pemerintah saat ini.
0: Memangnya Mama update terus, Kak? Paling hanya nonton TikTok saja di rumah, toh?
1: Pak, saya buka HP itu, toh. Sering update di grup sekolah anak kita. Bukan nonton TikTok saja. Makanya, saya tahu perkembangan di sekolah anak kita, tidak kayak Papa.
0: Memangnya apa saja kayak dibahas di grup sekolah itu? Nah, paling juga himbauan, atau PR, atau tugas. Iya, toh?
1: Papa tidak tahu, toh, kalau anak-anak sekolah sekarang dilarang bawa bekal ke sekolah.
0: Hah? Apa? Macam-macam saja. Masa anak sekolah dilarang bawa bekal? Pantas ya, lihat ini kita punya anak, tidak pernah dia bawa bekal sekarang. Betul-betul ada-ada saja itu sekolah. Sebentar kalau saya antar anak kita ke sekolah, nanti saya mengharap sama gurunya. Enaknya mereka bikin peraturan anak-anak tidak boleh bawa bekal di sekolah.
1: Tidak usah, Mi. Tidak usah bikin malu-malu anak kita, Papa.
0: Bukan bikin malu, Ma. Justru, saya ini mau bela orang tua siswa. Masa anak-anak dilarang bawa bekal dari rumah? Ini kebijakan atau peraturan apakah? Tidak masuk akal, eh? Lagi pula apa coba alasannya anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah?
1: Pa, anakmu itu toh sudah lama menunggu di teras. Daripada ngoceh-ngoceh terus, mending antar tuh anakmu di sekolah cepat. Marah-marahnya nanti, Mi, saja. Antar dulu anakmu di sekolah. Terserah, Mi, mau marah kah, mau apakah sampai 24 jam, terserah, Mi, Papa.
0: Ma, saya ini sabela kamu. Kamu tidak kasihan ke anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kamu tidak khawatir kah kalau dia jajan sembarangan?
1: Khawatir toh, tapi mau di apa, disyukuri saja, Dan. Kalau sudah itu kebijakan dari pihak sekolah, ya kita sebagai orang tua, kita dukung saja, Mi.
0: Kau itu, Mama. Kalau anak-anak kita ada apa-apanya, memangnya pihak sekolah dia mau tanggung jawab, Kak?
1: Pa, anakmu itu sudah mau terlambat, kasihan. Antar, Mi, tidak usah, Mi, marah-marah terus. Mas pagi ini, kasihan.
0: Ira, tunggu Bapak, Nak.

0: Selamat pagi, Bu Guru.
1: Iya, Pak. Selamat pagi. Kalau tidak salah, ayahnya Ira, ya?
0: Iya, Bu. Saya bapaknya Ira.
1: Ada apa ya, Pak? Minta maaf, ada yang bisa kami bantu ya, Pak?
0: Begini, Bu Guru. Saya mau konfirmasi terkait anak-anak yang dilarang bawa bekal ke sekolah. Betulkah anak-anak dilarang bawa bekal di sekolah? Kebijakan dari pihak sekolah itu tidak masuk akal, Bu. Saya sebagai orang tua merasa keberatan kalau anak-anak dilarang bawa bekal ke sekolah.
1: Oh, masalah itu ya, Pak. Pak, kalau kebijakan ini pihak sekolah sudah sampaikan sama orang tua siswa, Pak.
0: Makanya, Bu, saya itu keberatan. Itu kebijakan mengada-ngada, Bu.
1: Pak, tunggu dulu ya, Pak. Saya coba jelaskan dulu ini, Pak. Jangan langsung marah-marah, Pak. Kebijakan ini kebijakan dari pemerintah pusat. Program yang mendukung anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Jadi, Pak, anak-anak sekolah tidak perlu lagi bawa bekal dari rumah. Karena semua makanan anak-anak sudah ditanggung oleh pemerintah yang diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak tidak usah khawatir dengan program ini. Lagi pula program ini baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita, Pak.
0: Oh, tapi hidangan lauk pauknya itu dijamin kayak Bu Guru?
1: Oh, sudah tentu, Pak. Masa kami sebagai guru tidak perhatikan kehigienisannya? Insya Allah aman, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Karena makanan yang disajikan itu sudah diatur mulai dari gizi, vitamin, dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu ya, Bu. Aduh, kalau begini saya jadi malu, eh. Saya minta maaf, Ibu Guru, nah. Saya sudah marah-marah sama Ibu Guru ini.
1: Tidak apa, Pak. Kami juga maklum kok. Rasa perhatian orang tua sama anak-anaknya. Kalau boleh tahu, Pak, memangnya mamanya Ira tidak sampaikan ya? Padahal informasi ini sudah disosialisasikan di mana-mana, Pak. Di grup WA juga sudah disebarkan, Pak.
0: Itu dia, Bu Guru. Waktu saya tanya, mamanya dia hanya senyum-senyum saja. Katanya tidak usah marah-marah sama pihak sekolah. Jangan bikin malu, katanya.
1: Oh, begitu ya, Pak. Padahal informasi program ini seluruh Indonesia, Pak. Setiap daerah ada program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, Pak.
0: Iya, Bu Guru. Masalahnya saya jarang update. Saya pulang kerjanya itu sudah malam. Jadi biasanya saya langsung tidur, Ibu Guru. Pas besoknya bangun, pergi kerja lagi. Jadi begitu mi aktivitas sehari-hariku, Bu. Makanya saya ketinggalan informasi soal itu, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ini, Bu Guru. Saya minta maaf ini sempat marah-marah sama Ibu.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.

0: Bagaimana Mipa? Jadi marah-marah di sekolahnya anak kita? Kenapa Mi senyum-senyum begitu?
1: Kau ini betul-betul kau bikin malu saja saya di sekolah.
0: Lagian papa ini ngotot. Baru mau dijelaskan, tapi marah-marah terus. Ya, makanya saya malas bisa menjelaskan. Tapi bu gurunya anakmu tadi, dia sudah jelaskan toh. Makanya pak, update juga, jangan tuduh-tuduh istrimu terus, nonton TikTok setiap hari. Jangan sampai papa ini yang nonton TikTok terus, makanya ketinggalan informasi.
1: Sudah Mi, saya sudah malu ini sama ibu gurunya Ira.
0: Kan saya sudah bilang tadi, tidak usah Mi marah-marah sama pihak sekolah. Bikin malu saja Anata. Tapi papa sih yang ngotot. Saya senyum-senyum saja Mi.
1: Ma, kalau makan gratis itu setiap hari toh? Alhamdulillah Mi kalau seandainya begitu. Jadi mama tidak repot-repot lagi toh bikinkan bekal tiap pagi. Dan juga bisa lebih hemat toh Ma.
0: Iyalah Pak, yang pastinya kebijakan pemerintah ini sangat membantu orang tua siswa dan sangat peduli juga untuk anak-anak Indonesia. Makanya Pak, ada slogannya itu, generasi Indonesia, generasi emas. Jadi kita ini harus toh dukung program pemerintah, bukan hanya pemerintah saja ini, tapi masyarakat atau orang tua siswa juga, biar program ini bisa sukses ke depannya. Karena pasti Mi orang tua siswa juga yang rasakan dampaknya dari perhatiannya pemerintah untuk anak-anaknya kita ini. Begitu Papa.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih stay tune ya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Anda juga baru saja mengikuti program acara kami yaitu Drama Radio yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Captain malam hari ini, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda dan pastinya bisa juga menginspirasi kita ya terkait alur cerita ataupun juga kisah yang sudah dihadirkan di edisi malam ini. Nah, namun kami harap Anda juga masih tetap stay tune bersama kami, khususnya buat Anda yang pecinta salah satu program acara kami yaitu Pogowolio. Sembari Anda juga menantikan program acara kami berlangsung, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lagu persembahan dari kami, yaitu lagu Bahasa Daerah Buton.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Tidak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan berhenti, terus bertahan. Kita tahu dan sadar bahwa ujian dan kesulitan adalah hal yang lumrah dalam hidup. Tapi kita sering merasa kecewa saat hal tersebut datang kepada kita. Bahkan tak jarang, seolah-olah kita merasa penderitaan seperti tak ada akhirnya. Kita bisa saja marah. Kita bisa pula emosi dan tak puas diri. Tapi sejatinya, saat-saat itulah biasanya kita sedang dalam masa penggemblengan diri. Saat sulit akan menjadi pembelajaran hidup yang bisa jadi bekal meraih kesuksesan. Saat menyulitkan akan menjadi sarana evaluasi untuk melakukan berbagai perbaikan. Maka, saat tantangan dan halangan datang, cobalah untuk bertahan. Lakukan yang terbaik untuk tetap berjuang. Kerahkan segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin semua itu akan terasa menyiksa. Bisa jadi pula segera mengundang rasa putus asa. Tapi yakinlah, badai pasti berlalu. Bukankah pelangi indah biasanya muncul setelah usai hujan lebat? Mari terus bersabar dalam berjuang. Kuatkan tekad untuk mengatasi segala keterbatasan. Jika kita terus dan mampu bertahan, berjuang, berkarya, dan bekerja semaksimal yang kita bisa, niscaya kesuksesan yang indah akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rindu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, selamat malam juga ya bagi pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz. Apa kabarnya juga di malam ini ya? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu dalam mungkin beristirahat ataupun juga buat Anda yang saat ini masih menjalankan aktivitas di malam ini ya. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan saya dan Bung Operator kami yaitu rekan Sam kembali lagi menyapa Anda ya. Baik itu di sesi yang pertama sampai di sesi yang terakhir nanti di 0402-2823-994. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albert ini? Alhamdulillah, malam minggunya kelabu lagi ya? Malam minggunya kelabu. Apa lagi nih? Iya, oke lah kalau begitu. Baik, Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Stinky saja.
0: Lagu dari Stinky, Janji Suci, apa mungkinkah ini?
1: Yang ada
0: saja ya. Oke, saya hadirkan saya Stinky, mungkinkah ya? Oke, spesial lagunya buat siapa ini, Bung Albert?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ya. Sudah ada lagu yang dipilih ini, lagu dari Stinky ya, yang nantinya akan juga menghibur kita pastinya di sesi yang pertama dalam program acara Ruang Rindu. Oke, kembali kami coba menyapa ya, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke rekan Sam, kita coba menyapa lagi ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bang Zul di Wajo.
0: Api-api wae Bang Zul.
2: Jadi wae. Nah. Ya kabar.
0: Ini kayaknya malam minggunya kelabu juga nih.
2: Malam minggunya di rumah ini sambil minum kopi.
0: Oke, di rumah saja sambil minum kopi. Jadi enggak kemana-mana ya, malam minggunya sudah bosan begitu.
2: Tidak pesan, tapi ya di rumah saja.
0: Di rumah saja. Saya kira sudah bosan begitu.
2: Tidak. Kalau kita manusia ini tidak bosan-bosan.
0: Tidak bosan-bosan ya.
2: Mungkin Bung itu sudah bosan itu.
0: Yang penting jangan bosan hidup begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Kuspul, Kembali ke Jakarta.
0: Itu hampir saja, untung ada Jakartanya gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Jakartanya tadi ya.
2: Ingat masa-masa dulu itu saya sering ke sana.
0: Pernah ke Jakarta juga ya?
2: Kita ini kan perjalanannya hanya di situ dengan Kendari.
0: Hanya Jakarta Kendari begitu ya?
2: Tapi sekarang karena sudah
0: iya.
2: Lagi, maka di rumah saja.
0: Karena tulang sudah lapuk begitu, rapuh. Ya, jadi mau tidak mau di rumah saja begitu ya.
2: Di rumah saja ya.
0: Oke, okay. Memang lagu ini apa ya? Bisa dibilang ini apakah juga mungkin mengingatkan sesuatu begitu? Karena lagu ini memang masih banyak yang senang dengarkan begitu.
2: Wih, senang sekali lagu kemarin kan Kuspul itu. Saya sudah banyak tidak apa lagu-lagu baik dangdutnya maupun apanya saya lagu kegemaran saya hobi saya lagu-lagu.
0: Apalagi yang judulnya itu Tak Mungkin begitu ya?
2: Iya, Tak Mungkin. Tak mungkin atau Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu gitu ya? Ada rekan Sam? kembali ke Jakarta. Kalau tidak ada kembali ke Ramatullah mungkin ya.
2: Ada juga kembali judulnya. Banyak.
0: Lagunya sudah ada nih, kembali ke Jakarta ya rekan saya. Oke.
2: Okay. Kembali ke Jakarta saja.
0: Lagunya sudah ada nih, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesial pertama-tama untuk Bung Zul dan operator, semoga selalu bersama.
0: Amin, sama-sama.
2: Ada Bung Leman di Lampung Sana, Bang Beni Judi Manado, Bang Widi di sektor sana, Bung Andi di Batang. Bang Andi sudah apa gabung belum?
0: Ini baru pertama kali nih, baru mulai nih.
2: Oh, baru mulai ya.
0: Mm-mm.
2: Ayo Bung Andi gabung, semoga sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
2: Hujan di Betambari,
0: semoga
2: cepat pulih kesehatannya itu. Kemudian ada Ambaran Kernate, Mbak Ayu di Masoi, Bung Angko di Lulo, Bung Tiar Bunga Barat, kemudian ada Roman di Lamangga sana, Bung Anis di Dorong Hoga, kemudian ada Yunus yang Bung Barat, Bung Faiz di Buteng, Purnama di Sulawesi Barat, Luparida di Palu, Bung Latira di Kendari, Asus Rewulurat, Naskriya Baru, dan semua pendengar RRI.
0: Oke.
2: Salam.
0: Baik. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam ruang rindu ya. Oke, termasuk kembali buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami, dan lagu yang dipilih adalah salah satu lagu lawas ya dengan judul Kembali, lagu dari Kus Plus ya, Kembali ke Jakarta. Oke, kita break dulu, langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Zul dan juga Bung Albert.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Nggak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rindu. Oke, pendengar, ada dua lagu persembahan ya yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita. Ada lagu persembahan dari Bung Albert, lagu dari Stinky ya, mungkinkah, dan juga lagu dari Kus Plus, Kembali ke Jakarta, persembahan dari Bung Zul. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya rekan Sam. Langsung saja kita buka line telepon kita di 0402-2823-994. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Andi.
0: Dengan Bung Andi. Oke, apa kabar Bung Andi, sehat ya malam ini ya? Apakah malam minggunya kelabu juga nih Mas Andis? Kelabu juga ya?
1: Iya.
0: Jadi seharian di rumah juga ini. Oke, lah berarti lagi ya menikmati saja akhir pekan begitu ya. Halo.
1: Opa.
0: Iya, mumpung masih diberikan waktu begitu, jadi harus nikmati begitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, judulnya apa ini? Jangan Salah Menilai. Iya.
1: Jangan Salah Menilai.
0: Oke, baiklah. Oke, spesial lagunya?
1: Lagunya buat judul lagunya sama kalau
0: nggak.
1: Buat judul tadi Bung Alban, Bung Tegar, Bung Soyang, Siang, Bung Roman, Bung Anko, Bung Faiz, Bung Batan.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Bung Andi sini sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Oke, Rani Simbolon ya, rekan Sam ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa lagi ya. Ada siapa lagi di line telepon kita nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Suaranya kecil sekali ini. Saya selalu menunggumu. Oke.
2: Halo.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Ibu Farida.
0: Oh, dengan Ibu Farida. Kabar sehat ya, Bu Farida ya? Alhamdulillah, cuaca di seputaran Sulawesi Tengah Palu ini cerah.
2: Aman
0: ya. Oke, jadi lagi apa nih Bu Farida? Lagi diam-diam saja di rumah begitu ya?
2: Diam-diam sendiri.
0: Diam-diam wae begitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa Bu Farida? Ini lagu lawas ini. Suaranya jelas sekali Bu Farida ini.
2: Itu tunggu Bang Surat, tunggu.
0: Saya tunggu yang kedua kalinya lagi nih ya. Jangan sampai tiga kali gitu ya.
2: Dari Nin Samantha, Bila Rindu.
0: Lagu dari
2: Nin Samantha, Nin Samantha.
0: Tapi ini lagu lawas loh ini.
2: Ini lagu lawas.
0: Yang kayak mana itu?
2: Bukan ini, Rani Rai.
0: Rani Rai, kalau Rani Rai ada
2: Bila Rindu.
0: Bila Rindu ya. Kok Bila Rindu baliklah bantalmu begitu. Iya kan?
2: Gak mungkin kalau balik bantal. Orang enak-enakan tidur jauh di sana, masa balik bantal waktu. itu kan yang dulu itu waktu kita dulu ya.
0: Iya. Iya, bila kau rindu baliklah bantal begitu. Itu dulu, tapi kalau sekarang bagaimana kalau sekarang?
2: Sekarang tidak ada lagi pakai itu.
0: Baliklah ranjangmu begitu ya. Oke, okay, spesial lagunya buat apa ini?
2: Pastinya makin salam buat Pak Widi di Tokyo. Ayo Pak Widi, gabung ya di RRI Bau-Bau ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ada Pak Adi di Bantan, Purnaman Sari, ada Marani. Ada Ibu Nur, Muda Tiara, Muda Hani. Bunda, siapa lagi? Muda-muda ya, ada Pak Amin. Ada Ayu di Masjid Sana. Ada dari ini ya, ada penatrum yang pertama Mas Pati, ada Mas Munus, ada Mas Pucan, Mas Nus, semua-semuanya dari atas.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, dari Sabang sampai Merauke. Berjajar apa kalau dari Sabang sampai Merauke?
0: Berjajar
2: sahabat-sahabat.
0: Berjajar
2: gitu kan, dan pulang. Nah, tapi kalau di sini berjajar sahabat-sahabat.
0: Iya, oke.
2: Okay. Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Farida atau Bu Farida ini di Palu ini sudah juga gabung bersama kita. Oke, okay, rekan Sam, kita break lagi ya untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita. Ada lagu dari Rani Simbolon ya, Jangan Salam Nilai, dan juga lagu dari Rani Rai, Bila Rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar masih dipancar terus kan ya melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi Riri Digital. Ada dua lagu lagi ya yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ini. Ada lagu dari Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai, dan juga lagu dari Sabar kan saya, Harani Ray ya, judulnya Bila Rindu. Ya, lagu dari Rani Ray, Bila Rindu, persembahan dari Bu Farida ya, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Oke, kita coba menyapa lagi ya, sudah ada di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, sudah.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa ini?

0: Iya, saya tahu ini memang dengar RRI, tapi ya lagi di rumah kah? Di jalan kah?
1: Iya, di rumah, Pak. Di rumah.
0: Atau mungkin sudah di bawah tanah begitu ya? Ambon ini panas ya, panas Ambon.
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Kencang angin tidak?
1: Enggak juga sih.
0: Ya. Oke. Nah. Berarti hanya di bawah-bawah saja nih cuacanya, anginnya ini angin kencang begitu.
1: Pasti itu kalau angin kencang Bung Rida supaya.
0: Supaya apa?
1: Supaya kan jangan terlalu panas toh.
0: Jangan terlalu panas, tapi seng rumahnya orang sudah terangkat-angkat begitu.
1: Wih, ucapkan
0: itu lah begitu. Makanya kalau bernapas jangan terlalu kencang, karena terasa sampai di bau-bau begitu tuh.
1: Tidak.
0: Oke, mobil aku harus apa ini?
1: Ada satu kata memori. Iya.
0: Coba nyanyi sedikit.
1: Janganlah, nanti orang semua tahu di samping rumah.
0: Iya, saya ingin dengar suara Mbak Rani ini menyanyi ada satu kata memori versi India begitu atau versi Thailand gitu.
1: Kita
0: kok hanya
1: tidak tahu
0: banyaknya
1: begitu. Tahu orang
0: Ambon
1: bilang
0: pengen tahu lah. Makanya saya ingin dengar itu ada satu kata memori itu versi bahasa India atau Mandarin begitu.
1: menghina
0: siapa itu? Saya tidak menghina you. Ada rekan saya mau. Kalau tidak ada, kasihkan saja versi apa ini. Sudah ada ya? Oke, lagunya sudah ada nih. Ada satu kata memori. Spesial Jo.
1: Operatornya siapa itu, Bung Zeda?
0: Operatornya ada Kakak Sem.
1: Oke, salam jalan.
0: Amin.
1: Pertama, Bung Zeda, operatornya. Semoga sehat, semoga sehat.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bang Jol, ada Bang Ucan, ada Bung Andi, ada Bang Andi, ada Mas Galu, ada Alin juga di Kendari. Buat semuanya, Bang. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Bang Jol.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani di seputaran Ternate ya. Sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Lola Drakel ya, satu kata memori yang nantinya akan juga kami hadirkan ini. Oke, kami nanti lagi ya pendengar ini yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke 0402-2823-994 ya untuk sesi yang terakhir ini. Kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Nah, pendengar yang mungkin baru saja gabung juga bersama kami, baik itu di frekuensi kami maupun juga di aplikasi RRI Digital ya, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga. Apa kabarnya juga di malam ini ya? Mudah-mudahan Anda juga sudah memanfaatkan waktu akhir pekan Anda dengan mungkin beragam kegiatan yang juga bisa menghibur Anda di malam ini ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin gabung. Oke, sudah ada. Putus. Oke, baiklah kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Ini dengan siapa ini?
2: Ini dengan Indah.
0: Ini Indah dengan Indah di Sopeng.
2: Yang dibilang so pindah
0: nah. So yang bilang pindah siapa?
2: Itu yang bilang tadi sop.
0: Iya, ini Indah so belum pindah Indah ini. Indah masih di Sopeng gitu. Karebo Madeceng.
2: Karebo Madeceng
0: mua. Mua gitu ya. Mana malam minggunya iya, di mana ini? Di Kalilawar atau

0: di rumah saja nih.
1: Gina, baca. Juru kan dibawa ke Lelawar itu di Deraki.
0: Siapa tahu malam minggunya itu di Taman Kelilawar gitu ya, pohon kelilawar di sana.
1: Oh, enggak, di rumah. Iya. Lagi monitor ini dari tadi pencet-pencet susah tembus.
0: Iya, saya tahu itu indah yang mulia pun, makanya saya kasih terakhir begitu.
1: Oh, begitu. Mati dia.
0: Biar belas jempolnya begitu.
1: Nanti gue kasih jempol di digital di.
0: Jadi mau pilih lagu siapa nih, Ridwan Sawo?
1: Oke, ada tadi saya dengar lagu belum diputar itu, ikut mah di situ lagunya siapa nih?
0: Yang mana lagunya ada. Belum diputar itu?
1: Aduh, oh iya di belum. Ini lagunya ini Pinky mungkin kak?
0: Lagunya tadi sudah ada mungkin kak diputar?
1: Sudah kak?
0: Sudah.
1: Oh jangan sampai 3 kali belum.
0: Sudah juga.
1: Terus yang belum apa kan?
0: Yang belum mana itu?
1: Ayam muka ada ayam.
0: Ayam?
1: Ayam. Aki karena ini nggak bisa tembus lah.
0: Yang mana lagunya ayam itu? Teko-teko-tek.
1: Ayam. Ya itu ayam berkoko di belakang rumah.
0: Ini kayaknya kurang bahagia waktu kecil ini ya.
1: Memang kurang bahagia sejak 4 tahun ditinggal ibu. Makanya saya itu bahagia sama kakak penyiar gitu kan.
0: Dan sampai masa kecilnya disuruh menjajeng kayak begitu ya.
1: Adakah lagunya itu ayam?
0: Yang mana yang nyanyi Rinto Harahap?
1: Ya itu dia.
0: Yang itu?
1: Iya itu mau, yang penting lagunya ya, karena kebetulan Rindu sama ayahku ini almarhum.
0: Yang ada sini Rinto Harahap, Peter Pan dengan
1: yang
0: mana?
1: Yang namanya Peter Pan. Rinto Harahap.
0: Oke, okay. Iya. Tidak mau versi Ridwan Sawo-nya.
1: Atau operator suruh nyanyi di belakang.
0: Aduh, mana operator? Oke, kita nyanyi lagunya. Lagunya sudah ada nih, Rinto Harahap ya. Oke.
1: Iya, Kak. Lagunya buat siapa sih? Buat semua saja deh pendengar nyari wawa tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapannya, selamat malam. Jangan gila pernah tanggal 20 Juli 2026 nonton bareng Argentina lawan
0: Spanyol. Jadi pilih siapa nih?
1: Argentina lah. Argentina? Iya, kita Spanyol.
0: Saya PSSI.
1: Oh iya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
0: saya dukung kalau Indonesia yang masuk begitu. Kalau Spanyol dengan Argentina ya, yang mana-mana saja begitu.
1: Oh iya, mana-mana menandi itu yang didukung gitu. Ya memang penyiar itu harus netral gitu.
0: Iya,
1: itu
0: harus memang netral.
1: Sudah disumpah itu penyiar harus netral, tidak boleh ada keterpihakan. Kayak juaan ini pokoknya netral, tidak boleh ini. Jadi kalau jadi penyiar itu harus netral, yang aplikasi.
0: Aduh. Oke, itu saja ya.
1: Oh iya, buat kakak ini dan operatornya di belakang, selamat bertugas ya selalu, sukses terus, dan air global juga tetap.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kembali ya, buat Indah jauh-jauh dari Sulsel, tepatnya di Sopeng ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini, nampaknya menjadi penonton terakhir ya, kebersamaan kita rekan Sem di acara Ruang Rindu. Nah, pendengar kami harap pada jam tetap stay tune di 97,8 MHz. Nantinya selepas acara Ruang Rindu, kami hadir dalam program acara Jazz Musik ya. Beberapa lagu juga akan melengkapi kebersamaan kita, dan semoga saja bisa juga menemani ataupun juga menghibur Anda di tengah-tengah Anda juga sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Oke, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuing. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
2: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawabaw kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Ini pancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawabaw. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih bagi Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau yang pagi ini sudah bersama kami, baik itu di 97,8 MHz RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pendengar, di mana saja Anda berada, mengawali jumpa kita untuk di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kita langsung akan ikuti bersama pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat ya. Masing-masing ada pertandingan Prancis melawan Inggris, pendengar, yang dilangsungkan di Miami Stadium bersama Pro 3 RRI, dipandu oleh presenter tentunya yang nanti akan menggambarkan seperti apa jalannya pertandingan. Kita dengarkan bersama, pendengar, pertandingan FIFA World Cup 2026 bersama Pro 3 RRI. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Lingkaran tengah ada Hezi Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwansah di sana. Dan balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola, kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

apa yang kalian pahami tentang Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.